0: atin ralukil chukwa bantya sya kwena kwal na kinara sinakires syak sa inkachinan syalok likarukwe wal naksat kanghelat chikwish renak kwang linchabil tseke utrenak kwang kakwiling kawilan sinatsol chishbanukil us syakut chikuli kanghelat mahun chikuna kolaat oka naksalikutan ka inin kiakwe nakwal nakatinra
1: Salikutan kain lipoktesibalatin sa itcholehil sali 104.5 FM nashkay sa itchole chichunilep lichukwabeh